0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས rāngi dēng jīm dālā ñam jīg jī dā hāchīng kāl chī nūg dā gajir sāb jī dā tāngi dā rīm jī dēng jīg tāng dā ngā tsū lēn cīm tā wun sōng jī na cāng mā gīng khā tsā tsā rā ñiñ ñiñi gu nī o dā ndar tā wu gā gā gā gā ngā zhīg zhī tāng yāng sān dōp zhī nā Kwa tīn chēchī nēngu?
1: O, yā, yā,
0: yā. Yā, nērkib dēmū?
1: Yā, dēmū.
0: Rēnyam kwa nā bā, tēsū chī rāngi tērāng gāntab zhī lām tūnga lēcīn dāk tūng cīm dāni jūgu lēcīn dīk sōng rīg bā tāng tūng cīn bā tūb dēn jā tāng sōng rīng ngā kār bā thār jā dvāhi tāng dvāhi tūng rīb tār kīl bā tām dīn sō tāng chachib tār kīl bā gāntak
2: Nyan kuna ba chena bab de moyna terang na pchir sigir da tgpi tsir ga dang ja sigir da bjwi tsin ye rje war sigir da bjwi tsin ye rje in la za mug mer jele shuni thang di shok pe san ji le chen jin nang dun da nya ru go
3: shang sam zo chen na rang jil ja jen kam khoy un dik chen ja thon tag rang jin ja zo chen gal chen shi ne lo sam je hun de zhe che fu zhe xi jin ping ji shang sam zo chen ja ga zhu la mang ta bi po ji bi jie ge thong gua jia dang de shang sam zo chen dik chen de Neba cha chang xing, shaftan yinbi, tan cim jia, jangduk jigra dang, jengkim denjig jia, songyul chikdan yawrib shegi chik sung. Lo sim jia rang, dekha soso dang, shangsim sakil jia, rachin nagzhang dang, cio fshetang jia, jirshik jian jia songchong dang, malag danbi, jishchong a jinchong shdi, fshengu fshiji fshajdi, kaabshuk soor zong di, fshangshuk jia, jengkim denjig jia, songyulam yugnir jia, shaftan di dang, mengra fshangsim zoshin jia, ngagzhuna mangtab lije kalje, fshenjir caje, mamtil da jechung da fshenba dangay. Ngokib chabtila dantuk yampir fshongdi, jengkim jia fshenye, ngomsil jie jilag sifshini. Mungra nangsuwa shilin gula, minjin lanchi gorshul fshi saab jishchungdi, nangaga dirim dalhiwe. Vzochin jia diwi kalkongsi, sani di korkir dangay, namzhi. Sani satsiga yashik jenja lagsil jidi, nalai kiliwi guni, fshi tanga yashchang rimzhi fshi bar masli, Shankar shukhtu maalga dhigyur shiwa laftini, dhemzik fshetsile, dhemzik sabdangshdi. Dali lomjig hundi, yalkunjia mu saya jigidang, bimshjig, chiga tunga simbi fshetang cangma, tsunzim fshibri, zonim fshi. Lu simjirang, fshi janchuna fshili dhivji saya vjidang, bimshji, chivjila tungjig simbi, fshansim zoshin kildi. Lu ri, fshili dhivji, nishtung sqib nirsilji, ngurjiga jichirin rubjin yuli. Tata abzochen kalje nagsa chabtsile, abjachi zhivche dangay, zhangchung abdindrik samba dangay. Fienjir jenje sachab jishung tabtsile, abjachi rebdin dangay, zhangchung abdilni sani, sosura abjachi zhangni jig dangay, zhangchung jigsim dangay. Jigni dangay zhangchung abdindil jie jemtrib shin yule. Rangjinan zamlang dangay tanggul jenten yirtsile chi cab chihi jia jakib jia jishk yinshin. Tanggul jenten yirwe sa suwun, shangsim sakilda chabiyote, shanghir dangay, huapshin. Nabxiong ji yin. Zichib shuji Xi Jinping jie tongta warsim di, rangjil jie fshangshu jie jienkim vdenjiga songyung zikzhin la dambur mgdi. Fshangsim zuchin kildi, doshib tangmang nangmyung. Kongi tanggul jien jie fshugdiin gubji la hinun jabdi. Fshangsim suwa jienkim zuchin kildi jien zikzhin la gandila tangsib tongji di, rangjil jie jienkim vdenjiga dang, jakib dobdin zikzhin dang mdiwa yu la. Zhonghua mergi jie yinrnga jimtil peji dang yang mdiwa yu bi. Shijie tangshkub jigjiga, panjie, gabjir nipie fshajiga lana mipa jigimba, nan jifdani. Nishtung nirsim leda chigbari, tanggul jenjie fshugdiin gubji la hinhun dang. Fshangsim suwa, jenkim zuchina sunil dag gandzikchin la, gandil dongwi, vijigmul cundi dang. Shichib shuji Xi Jinping ji, zhonghua marga, nirnga pejig dunga dang. Merig jie, likil jimtan sukpan zigbim tocini. Fshangsim zuchin zikchin di, yalkib jie tabji galchin da, torndag dang di. Lobji imi jia di tsu fjir di, shangsim zoshin jia ngagzhu la mgatib jiga jiga jia zonim shegi shibdo ni. Zichib shuji ya rachin ngagzhang dang, cio fshima sima, zhirshi jian jia songshong dang, malag dambi jishong la gandala namu dongi ba dang. Tsontag rangabzhin jia ayanjil qianbo sima nikhi urge yagbo jiaf di. Tanggul jia jenkim malag bichil dang, fdanjig rangabzhin chun yung ni jemtur dongi bi alangshadu ni. 中共中央登革头节节课把层层头不能够接触等接触出这些进品节相似查克节健康和人员的多数的不也给人切磨古中会议学习了这些书籍是进品节相似查克节健康和汉江的年轻人把等学过学习学习了电影上别逻辑节林根性人把等 相似组织者，俄罗斯他们他们国不就写个呗？这些书籍是精品级，我们就玩什么的？金枪当年难吃单多呢？金枪他们当啊，破烂旁边集中的黑灯啊，健康集中的三位特殊组织的。第六十二月，全国学习学习的，能就加卡学，三顿皮不拉马子嘞。三位认真采用，困顿皮有嘞。相似组织者，人家加干些人群，加些可吃不有嘞？
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
3: 从这个人物人家人家钱不是买说过用你别嘞。中央年轻坑个三人过把江苏林级学习嘞。那那马起可惜隔住了门特别能学人的。金山竹龙钱没着嘞。年长呢冷龙等把别马起着嘞。因为啊第二个阿姐东这个能挣下来呢马起等啊玩特这里就有我们的参与此嘞。山西乡亲的严重起来遗传中啊杨子来能挣的这可个人说王永红给学习嘞。我是懂得呢，问起了干科前面你喝着嘞，但是俺出来没么难只有把你送来。我是懂得用事十年，怎么三对皮才落实嘞？那个做三对皮皮娃进去没不嘞？啊，进去没事嘞，家皮皮吃不进的。来家这么你说起进来，开始进大皮娃这皮皮的，深圳查空姐烟囱的问你，娘姑娘姐，不就用几个皮娃跟着等啊？八等几零等啊？腾格的皮腾格娃进的吃别，甘肃门庆总的。能说等俺甘肃爷娘这些年，他送那个做三顿菜客人的东西。想起你见别人吃手边，别见餐吃菜客的，俺讲多个我送张六十几年，八顿几零等啊，腾个了些腾钱包年，娘真着嘞，更过你东西。甘肃想起那五位中起来，门前中俺那个里等啊，三通局长局长选吧，奖励两个别急嘞。我们起来想起我见别人吃菜客的，别得了几十种些干稀的呢。但是俺姐，可看娘姑娘姐等俺，全凭娘舅嘞。李家娘舅进来跟着等你，几十种个闲钱里里进来开始批发等俺，健康几十种个产品啥等俺，门通啥买不了皮实嘞。李家这个真家干恁等俺，个恁拉卡大爹，大路了一路用事，产生多少交不进来，这是那冷着不凶我爸等俺。这不是三人当中吃了钱等啊，学不进吃了没错，这些事儿吧可紧紧啊，心情啥不来那个吃不凶的，学不进家里里当不觉得，学不进离去了，那不什么样的监督的起来，门个了想什么家，这个你学不进可以不轻薄样啊，你们这个错事点什么事挑别，门将我了，全国学不进他家，这个那个来请有几的嘞，中国产这个人啊，跨洋抢吃那三十多的心情坑个，心情把李秀送给学姐嘞。我那擦擦跟着小鸡送下一把灯啊，鞋码跟灯呢，鸡特别鞋码银吧，鞋码跟灯呢，鸡给别鞋码银吧鸡，得得了，俺那去了个一些年，得了产品，动物灯啊，康平灯啊，咱连这个鞋边，乐死了一九十年，二零零几中个季节恰成新冬季时嘞。年得得个，这些利空个，这个这个鞋边，通过了偏激嘞，我不接受这个三种增长，宁夏的错，这可不等个三克几十个头嘛，中国的娘娘头不中学的用哎。上海娘们三子节终于期末卷吧，苏海二汉接学籍了。中间通过的学籍了，我接他来整理钱包上有了。中间罗啥担保等啊，厂里个当特别他批了对面。通过的学籍节也是那日人们个年纪是东西。我在中间娘们来看盘这个特别送来，也是怎么有事嘞？像什么理解俄罗斯文化层面，罗什么从容啊？大不了么，东西那个你等啊，皮娃皮啊，菜也皮啊，皮是种灵个呢，冷着皮死呢。看见了三万年特殊学习被查扣的，啊，人可不接不接把等啊，学堂啊，接穷等级瑞，骗了那么我们是接钱就是送哎，外界人各种查扣的，啊，马起学都不吃了，吃起来没吃哎，那不就人各个查扣的，学空钱不接等啊，学堂啊，家庭主任，村子呢，你等学特别有嘞， Longe Chango Junga Ve Zanel Dana, Nishton Simchil Lul Hipti, Shansum Dija Chapkilja, Nursa Chapsle, Vjachi Zipchitanga, Changchung Gala Hipgi Badanga, Shanger Sachi, Shude Mo Kipsle, Vjachi Nirnila Hipgi. Jakuba Nagli Tanga Satunchi, Tangula Shanger Guchi Se Sutanga,

0: Rmachi Tselim Torgang Dengrib Shingli Tunlik Lang Lahtenni, Ngocil Tunlik Pejib Dengwa Deng, Sunzang Deng Cedin Janjin Demzig Lakhsil Chabdita Dengwa Masil, Yewib Deng Fdenni, Khangtuk Deng Sittung Pejib Dengrdi, Chekib Tunlik Sok Sorchung Zangwubshi. Ligzi Deng Rjibzang, Rjangdukji Shukhsim Rjikshik Janchungshini, Norlik Sorpidji Rjigjur Nambi Pshikang Deng, Norlik Sorpid Denji, Pshigrig Rjibzang Lagbjir Sokji Ligzir Shkantil Deng. Cedin Janjik Sorpid Ravi Zikchin Lar Jabshubshini, Katurjik Sorpid Nambati, Jibdiq Zishun Janjib Shukhsa Cibjir Shepar Chirtumshi. Dedang Chabjigar Jangduq Jankim Sorpidlar Kintab Tangarti, Zishun Jik Sorpidlar Abi Zogchi Tukchulur Rikchi Gorigvshi Cil Vjachi Vjalal Hibadang, Zogchi Tongkong Jant Vishchulvshi Cil Vjachi Jachig Yen Songzimshi. Xunhuar Zongi Darung, Xiangzil Xiangzidji, Panki Vjantil Xiansum Tisang Tabdang Adang, Tonli Vdalan Dang Lakhsil Nishchul, Panki Nyamzil Sogchi, Namang Hindum Shetab Yeti, Xiangwa Namjian Bampar Tablam Rjinchil Mepar Jemang Tabdang.
1: That could be a tea drinking water. Go look what you're on chunkle, a deva and be a gorship jar, jarship shabby, sons and a deva near some lah gorship shinny, and at the neb jar ribbed in wadding. Monsoja toy a look good way carcutting, Tony jacker boy, dither and mapshimba. Zassi a castle mangled jabba, and I clam mambas with jar, a monsing it on juja touch your breath and the dunkie. Darkle and yim jiji, Monsoja, I didn't have gone. Gorship Shavian, Jokal Jan, Nitzlajik Bajin Chunta, Monsoja, Jelaka, Telaguga, Natuna Tajobre, Nihu Yorgabdone. Gorship Tanchon Sosia, Jerem Lavjetanga, a Jerem Jacro, Jang Tatane, Tunda Jenung Tatuatanga, a Demuk Jenung Tatua, a Jacha Mangpo Margiba, Jander Montajoba Jija, Shavi Shetwe, Lafter Shide, Jokima Tongjitanga, Nibjas Hobdentanga, Jopa Monsor Tongsum Tanga, Zebja Galab Jander Shikanga. Chicky, a monja and its sultan, dolore, a jilumshinia, gorship shawa, a jerem jaff, sugar yon like paper cut of she. Tackle jaff, zonal tele, tongue deaf jarship shawa de, so a demon ion hankantanga, a devi, tongue jabuswa, a nanka yung hilam gbatanga, jankum corrigus honshub jishjuntanga, a deva tamunga, mangle totem swa, monsoje, turnung jabusha batanga. Sesung Yanka Mampun Jungatanga, Jones Havay Kalakuna Jinne, Shirps Jay, Drapship Shibatanga, Diftener Tachushi. Gorship Shakupsa, Nakli Jin Duntanga, Wafton Tachusha Jajin Chum Shibatanga. Monsoja, a new the camping Tom Javier, a Natun Tetra, Gorship Jerem Tula, Detota, Tanger Tachushi. A Jidon Batana, Love Jitla, a name Jilimbre, Kurtup Shachle. Golokja, Salta Jenja Dotumtanga, Zimil Tatunway, Lovjip Shetwa, Lutter Shibatanga. A genum jenja, Darkle of Jarshiva Jensuke. Darla Zunga, Dictama Shepshire Ayun Hankanga, Dashi of Ayun Hankanga. Zontanga Sansipo. Zontanga Gorship of Jonjab Kamchi, Yamjil Gear, Darkle Chetsna Sansip Shide. Shoma Yam Hushibdi, Lovjila, Gendel Tangwatanga. Bama Zungia, Lovji Lingana, Divjil Rimu Tambipshinia, Dinamarang of Jinja, Lovji Shawa, Shepchur Zilla, Divjil Tre, Don't you like Gendel Stonam Patanga? Bama Zungia, Gorship Lovji Tanga, Jonesup Tarple, a Jerem Jishung Swap Shawa Sua, Nyamji, Samu Shidi, a Devarambe, Totum Lamija, Mandansa, Cast of Shepherd at Gendel Tongatanga, a Jerem Jishunga Chetzla Tamara, Tornak Tongjitle. Chungkong Golu Kletanga Gorship Shavin Gorchis Hanchung a Jungjup Kunga, Jolan Ganker Manif Dantone. Tanga Gorship Jar, Jarship Shava Gorship Subsinia, a Deva Susia, Tantun a Detuna, Nortum Jia Yungjatanga, a Deva Tamunga Mang Totum Sujia, Yempen Jansula Tisung the Brackend of Tongatanga, Detota Yoshantanga, Yenang the Passum Tipsidia, and Yinzan and Yetip Jia, Lovji Panji Latinia, among Jail Chitopia Batanga, Monsoja Tom Tunga, Jenna, of Dernum Jia, hardly a chit of Tongjatale.
0: Shuni Jetch Sanger Golak Sandro. The Lungi Tip then in Lebanon Jernio Tani, Esra Lam, Pandi Champ of Dongji. Amirki Sans and Tilampoy, a Lungi Tristan Samjani, Jimul Harsu Shakipin, Bokal Donga Muscle. Mira Mirta, Esra Jets only Netania Hula, Kapper Dante. Esra Shokin Kunan Homerangway, Bokal Donji Sultana. Tilampoy Amirki Focus of Sanger and Tanam Jer, Sangu Palaf Shajere. Ni Railong Latombi Jersin and Dastriene. Chetin Panda Tompum Shiopa, Dizemchi Chopper of She. Jimul Harsu Shiti, Timting Gojipshi Shapa insere. Tilampo Shajere. Railungi Ninter Racerat and Pandak Tompin Mashikung, Amirkat and Railungi Timting Golani. Ki Marzi Tokhina, Chief Jenny, Chief Jennyver, Narzi the Timting Gotaper Samu Sere. Nyankunamba, Tundi Shopis Angel Lets not Tonsum the Ninjogo. Lets in this Sombrick by Hour and Totan, Sombring and Kara Sonam Terangan, Huatanja, Darkalwa Shilo, Chief Darkalwa and Terangan, Sonor and Chinyan, a legend of Mapungo Nichi Chichik and Yelam the Drombayan.
2: ཁེ བེན པ རེ རེ ནི དེ ཅེ མོ ད ཡིན
3: དེ ཅེ མོ ད རེ རེ ནི གང ཅུང ཅེ སེ ཧ ཏུ མ ཡིན
2: གང ཅུང ཤེ ལ རང
4: ཡང ཟ ཤང སེ བེ རེ ཁ བ ཅན གར གི ཐན ཕན ཐུག ནང པ དང ལོང ཐན དང ཏ ཅིན དང གི སན ཁུན ལན གི ཁ ནང པ ར ཁ ཁམ ཟང ཨ ད ར ཐ ཁེ ཅག གི ཉན ལམ དང ཇོ ཅིན མན དེ ང ཚོ ཚོ ར ཧུན ཡང ཏོ ཉན ཐན ཁང ཝ ར ཁ ལ ལོང ཐན གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ ཚན ཡིན ཨ དེ རང གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ ཚན དེ ཡིན ན ང ཁེ ཅག ལ དོན ཟིན དང སོ མ དྲག ཤིལ ང ག བ ཟང ནམ གི ལ ཡིན ཁོ བ ནམ པ དང གི དེ རམ དེ ལ ཆན ཐན ལག སིན དེ དར གི ཆེན པོ ཤུང བ དང དེ དང མི ཟི རིག ནི སེར གོ ནོག ལག སིན དེ ཚོན གི ན ཡང ཆ སོག གི ལེར གི སོ སོ གི ཆབ ཁོ ནང ནི དར གི ཆེན པོ ཤུང བ དལ དང དར ད ང ཚོ མ གེ རེ རེ ཚོན གི ན ཡང མི ཟི རིག ནི དེ གི རང གི ཚོ ཨན དེ དབ དེ གང ལག ཟིག ཏན དང ཏན ཞིན པེ གང རེ ལ དེ དང ན དེ རང གི ལེམ སིན དེ ནང མི ཟི རིག ནི གི ལག སིན དེ ཤུ གི རགམི ཡོ ནི མི ཟི རིག ནི གི ལག སིན དེ ཡིན གི ན ཁསར ཏན དེ ཚོཤིབ གི ཐོན དེ ན དམ དེ ཡང གང ལ གང སམ ལང ཨོནི དམ ན ཞིན ཟི གི ཤེ ཁལམ གི ལི དալի ཅན རེ ཅུ ཡེ ཁར གེ ན གི གིན གང ཅན ལག ཡིན དེ ན ཤུ ནི ཤེ ཁར གེ རེ ཝ ཟི གིལ ཝེ
5: ཨོ
4: ཨོ གང ལ དེ མོ
5: ᱟ ᱡᱮᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱮᱥᱱ ᱫᱚᱥᱮ ᱜᱟᱞᱤᱠᱟᱱ ᱫᱮᱞᱤᱱ ᱫᱮᱜᱟᱱᱚ ᱵᱩᱥᱤᱝᱜᱚ ᱧᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱡᱚᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟᱭᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱨᱝᱜᱚ ᱨᱟᱪᱷᱤᱛᱚ ᱧᱤᱱᱪᱤ ᱛᱚᱜᱚ ᱧᱮᱱᱡᱮᱜᱚ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱜᱤᱭᱟ ᱪᱤᱜᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱜᱟᱨᱟ ᱡᱟᱵᱟ ᱫᱟᱪᱟ ᱛᱩᱱᱫᱚ ᱱᱚᱛᱚᱢ ᱥᱤᱝᱤᱱ
4: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱜᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱥᱚᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱷᱤ ᱭᱚᱱᱟᱨ
5: ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱤᱧᱪᱤ ᱛᱟᱞᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱧᱤᱱᱪᱤ ᱱᱮ ᱡᱤᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱯᱟᱭᱨᱤᱱ ᱪᱤᱛᱢᱚ ᱨᱟᱥᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱟᱞᱟ ᱢᱮᱯᱟ ᱩᱭᱯᱮᱱᱥᱟ ᱡᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱱᱛᱚ ᱡᱤᱝ ᱨᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱝ ᱢᱩᱜᱢᱚ
4: ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
5: ᱥᱚᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱜᱚᱛᱤ ᱱᱟᱱᱛᱚ ᱠᱤᱥᱤᱝ ᱢᱩᱜᱢᱚ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱟᱜ ᱧᱮ ᱨᱟᱱ ᱱᱮᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱩᱭ ᱜᱟᱨᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱠᱤ ᱛᱟᱞᱟᱱ ᱫᱮ ᱩᱭ ᱵᱮᱥᱩ ᱛᱟᱢᱤ ᱛᱤᱠᱟ ᱵᱟᱱᱫᱮᱨᱢ ᱱᱟᱛᱚ ᱛᱟᱨ ᱛᱩᱜᱚ ᱨᱟᱥ ᱠᱟᱛᱚ ᱢᱩᱜ ᱱᱟ ᱥᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱢᱚᱥ ᱛᱩᱜᱚ ᱱᱤᱥᱩ ᱡᱮ ᱜᱟᱨᱟᱥ ᱠᱟ ᱠᱮᱢᱡᱤᱱ ᱢᱩᱡᱢᱤ ᱡᱮᱭᱚ ᱱᱟᱨᱤ
4: ᱛᱟᱛᱷᱟᱢᱟᱭᱟ ᱨᱟᱛᱷᱩ ᱛᱤᱫᱨᱤ ᱥᱚᱢᱟᱜᱚ ᱞᱚᱜᱞᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱡ ᱡᱩᱫᱮ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱱᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱜᱤᱡᱜᱟ ᱜᱟᱱᱞᱟᱠᱤ ᱢᱤᱡᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱝᱜᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱫᱮ ᱥᱚᱛᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱥᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱟ ᱠᱩᱨᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱥᱚᱯᱴᱤᱠ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱟ ᱞᱤᱛᱟᱱ ᱞᱤ ᱡᱤᱢᱵᱮ ᱜᱟᱱᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟᱜᱤᱡᱜᱟ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱮᱱᱩᱝ ᱢᱤᱡᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱯᱷᱞᱠ ᱞᱚᱨᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱟᱨᱛᱤᱨᱚᱱᱟ ᱢᱤᱡᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱫᱟ ᱦᱟᱞᱢᱛᱟ ᱧᱮᱵᱤᱞᱩᱱ ᱫᱟᱛᱠᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱤᱨᱮᱞᱟ ᱪᱷᱩᱢᱩᱡᱨ ᱜᱟᱱᱞᱟ
5: ᱛᱟᱥᱚ ᱱᱚᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤᱪᱤ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱚᱞᱮ ᱭᱩᱠᱨᱟ ᱩᱡᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱨᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱤᱴ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱪᱤᱜᱟ ᱥᱟᱞᱩ ᱛᱚᱥ ᱯᱟᱨ ᱡᱚ ᱭᱮᱥᱤ ᱣᱟ ᱥᱟᱞ ᱫᱤᱥᱤ ᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱠᱮ ᱤᱱᱫᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱞᱚ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱠᱩᱱ ᱥᱠᱩ ᱛᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱥ ᱥᱚᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱ ᱤᱥᱤ ᱵᱩᱱ ᱢᱟᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱚᱢᱟ ᱪᱤᱱ ᱜᱟᱨ ᱞᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱵᱚᱞ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟᱜ ᱦᱟᱞᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤ ᱞᱚ ᱜᱚ ᱞᱚ ᱪᱤ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱚᱯᱱᱤ ᱟᱭ ᱵᱩ ᱡᱚ ᱠᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱫᱨᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱪᱤᱛᱤ ᱵᱤᱡ ᱜᱩᱱᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱠᱟᱨᱚ ᱠᱮᱛᱤ ᱪᱤᱛᱤ ᱵᱤᱡ ᱜᱚ ᱟᱨᱵᱟ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱢᱚᱛᱨᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱛᱮᱜᱛᱟ ᱪᱤᱡᱱᱟ ᱤᱠᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱱᱮ ᱛᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱭ ᱛᱷᱟᱠᱚ ᱟᱯᱚᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱠᱚ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜᱩ ᱫᱟᱨᱥ ᱠᱤ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱛᱷᱟᱠᱚ ᱢᱚᱛᱮ ᱥᱟᱪᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱠᱚ ᱱᱟᱨᱟᱢᱚ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱭᱟ ᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱢᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱯᱤᱡᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱥᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱠᱚᱢᱤᱫᱟ ᱟᱨᱤ ᱥᱟᱭᱱᱟ ᱢᱟᱠᱩ ᱡᱚᱛ ᱪᱩᱱ ᱛᱩᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱨ ᱠᱩᱱ ᱪᱩᱱᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱜᱟ ᱛᱷᱨᱟ ᱫᱮᱛ ᱠᱤᱫᱚ ᱱᱟᱨᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱠᱟ ᱛᱩᱱ ᱥᱤᱢᱟᱡᱩ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱟᱨ ᱪᱤᱡᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱤᱫᱟ ཁྱི ཕྱད མི ཡོང གི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཡིན མ་སྐ ཞུགས་པ་
4: ཡོག ཡོག
5: ཨ་ ཚོང་ར གྲོག སིག ནམ ཞུགས་ན ཤ ཏོ ཅེ ཡང གེ ཅན་ ཨ་སིཏིས དོན ཨ་ཨ་ལི་པ་པ་ ཟང་ གེ ད་གདི ཅུ ཁུམ རེ ཆེན་ཝན ཁུ ཅུན་ད་ར ད་གེ ཅུ ཐང་ཤུ ཁུ ཟུ་དང་ གེ ད་གེ ཁེན་ཆ་གེ ཨ་ ཁོང་སུ ཏང་ གེ ཁོང་ཡན་དོ་གི་པོ་ཐ་དེ་གདའ་ཁེ་མི་ཅན་པོ་ཨ་ཅིག་ཧ་ལོ་ཅིག་གཅིག་ཨ་ཨམ་གུ་དམོ་གོ་ཐོ་ཅིག་མ་ཤོང་ནས་ཏུ་དེ་ཡ་ཨོ་ཅིག་ཏ་ཨོ་ཅིག་རྒྱ་ཁེ་དེ་གདའ་རང་ཅིག་གཅིག་གུ་ན་རིན་དེ་ཕི་ཅིག་གུ་ལོ་ཁན་དོ་ཁན་དོ་ལང་ཁན་དེ་ཏ་ཁེ་རིན་ཅིག་གཅིག་ན་ཆོ་པོ་མོ་དོང་ཅིག་གཅིག་ན་ཆོ་པོ་ཐ་སམ་ན་ཅིག་ཏ་ 지금

Ya, nyang ibi tuku chong chong tso shuni rikipi eskar kongar kalam dhav jilan diga tanga na chong shipi de tang av jenshi gichwani. Thosu na shangli yin ki zoli man se kononda changma jie lozgi. Andan jina yang chamdag tang girgin changma ga yang shinyan yung ariwa yin. Nyechir shkashiv lishu shang lagji thosu ngu na shangli tang jawa li zoli tang htani man jha. Zoli na maji jicha tag tankil gi liram tar jingu cha thambi tuanzi sa jirja tiril. Oanchang shangli tenra shigmanti. Shangli na saawan shanglang ta tamni. Gangtir chalar tang nyewol khawag sukji chuanbi chashin ganglag chanti. Zawa jihang simu manta jigni manamja ginkhu kongja tiri. Shkashi luye huynchung da hachang lakur thongti. Lopsi shiawa dhapa na ngini shengdepa tang chanja la. Lopsu nyongkhan na cawan tang khanda chung. Detag ganla cesuk yo chang rangcha perwi ngang calung chung ni la. Chashkin ikhang chamba shik chanchi detsu shuigu chentan jirngi. Lopsi shiawa dhapi na na lopsu nyongkhan la chashkin ikhang chamba shik chanchi deyin. Lopsi shiawa dhapa na zoli tang stani madahti. Arjimtsan na lopsu nyongkhanti zoli ki maji jicha stani man. Cesuk mipi maji jicha na choji gangdul tar zochin shi chukumul. Onchang cesuk jen na tehtar mayin no. Dirib shetsim jinghon la shkashi fangzi kiyi arabdag ramu shikji nyong. Di chanshang la lopsu sir. Kongin danwag ma linkan shik jihang, di nanan dikdiki danwag dhugpo riri ligung da jagbaatang. Ligung li thonbi danwag ma namna ana ma nari. Ngi tashta rabdak ramu di chanshung. Jemtsan danwag ma li jana hachang shtab diyang. Tenyil zoli sa zhangwar rung. Maji jichanan damdug yinshang. Ligung da jagni ngonla jingul shisambi danwag ma di thonzi sikir. Wenqing losu nyongkhan cesuk mipi namduk manbi sashiki namwag ma linkan tangzhawar thajigda kocu ligung tajigzi kocu pamtakchuliyin. Yinang hui na hui di losu xiawa zhapa di xiangdepar huin zhugpa la zhawa manzhawi cha jirgchi di. Zhasa na xiawi xiamdag xiyla cesuk yuqing rangnil calung zhung niwa dang. Sosur narsun chi chinil yopa teril. Manja chan losi xiawa dhapa di xing depa li nyugnzang chi. Xing depa la lotu rangstang ga calung zhungwi ginku kongwi ti. Losi xiawa dhapar datung losu nyungkhan la genchul tondag dang. Lorgun jepa niwa ngundun chi chi chashin gangmang kochul si to. Kochur rangni chi chashin di tog weshchul si ta chigdi. Genchul tang xi xia. Xaini su gangji tel pai ji chenbu xiong ni. Jansu ranglin zikchin shepin juwima tsaadin ten jirgi gachi. Losu nyongkhan la chashin insam shikchin di. Kongchi rangil gi niwan duwantil shajin na. Kozu likung ten jugpali shkamul. Inang losi shawa dhapar shkakag la shtigmarungwar. Shkawa tatag adungi sathapashik shagi. Hari, ndan jina chorungan shangchin tanin chungchir chasang lopchung sambaga jina lagamag gachini tamog jina zamchisgiri. རེ་ཉ་ཉི་བི་ ཏུག་ཆུང་ཆུང་ཚོ་དེ་ཚོ་གང་གང་གང་ཐང་དེ་ན་ཆུང་སི་པི་གསལེན་ཚེ་ཡང་དོན་ཚམ་དེ་ཉི་ཇུ་རེན་ཐ་ཟོམ་ཇི་ཀ་ཏང་དོན་ཚམ་བ་པོ་ཏ་རྒྱ་མི་ཟོམ་ཇི་གང་ཁར་བ་ལ་ཧ་རྒྱ་ཏ་ཧི་ནོར་ཚོ་ཡིན་ཏ་རྐ་བ་ཏམ་ཅན་ཚོ་ཆ་ཆེ་ཏ་རྐ་བ་ང་ཅག་ཚེ་རང་སོ་ནོར་ཅན་ཡིན་ང་ཚོ་ལེམ་ཚན་ཇི་མ་གཏོ་ནི་ཡང་ཅར་ཐུ་

Aya. Tortonla mağnam çığayan tuğulu de. Yağar jam çırtınlayan mıncım de. Yağar ulan ırtığımı yağ hundu de. Yağar çıgı tuğlayan mıncım de. Kardil yamil chagi yang tukjil rila ya. Dar guni ag nam chag yang thuan ra ya. Tag zar mu agab gul yang anjil rila ya. Yang shjami lgcha yang chag chag rila ya. Tanang chag khwatil yang arjia chate ya. Yang chag yag lomar yang anching chirila ya. Ta yinjong tukul yang matavata ya. Ta shiatav jam yang chag chate ya. Yang chag yiga war yiga yang an tsam tsam rila ya. Ta tarung tukul yang masulata ya. Ta tsar yiga ngurki yang chami rila ya. Yang khichin khunga yang matuta ya. Yang shtetik.

Yala molong si chi yala kap si pava ya. Yala kumi lala yala long tan si ya. Zha kuk zha me na yala masu le sir ya. Shta chib sha me na yala matu sir ya. Khun chul me na yala malun sir ya. Dardang chin mambi yala masul sir ya. Nga akhe ngun rong yala ngun la son ya. Yang chakar kurgan yang tongguk salaya.

yang de la khu zhe yang man de la ya yang zhe na gu ge na yang an na ge le xe la ya yang de la khu zhe yang man de la ya yang zhe ji gu ge na yang ar jia jia xe la ya yang de la khu zhe yang man de la ya yang xiang rong ni ji yang san cem se ya yang xie ge ne gu yang gu se de se ren ba li ni u le yang kar da de ya yang tip zhe le jin bu yang qian la pa ba ya yang xie re xi ke na yang an din da ya yang ge nam ji ge chu qi yang an qie de ren de ya yang ra zhe ngar mi yang xiu zhu de ya yang ngu ni na xi ji yang a de mo de ya yang khu zhe ge lang qi na yang ba chu le de gan mer tim si tar mer yang xie ren zhan de ya yang tar ji ge long ge yang ar chu zhan de ya gan mi long long si zhe na yang chi guan zha ya dach zhe na ge yim zhe yang zhe gan zhan de ya chan qi gen qi ge zhe ge zhe le yang an qi gen zhan de ya dian da su long hua yang an qi ren zhan de ya hang wu khar khar ge zar qi yang am zhan de ya qi man bu wa le yang an qi ren zhan de ya

Shkwa marangi la bori la Yanya olambam jincha pari star Yanga machiga dhorji pamori la Semki biya jisorwa jindeva ya Yang aling nar dijang ta korang hari shog, yang shogun semenjai kerakang hari ni, yang aringin kandu dir ngang hari la, yang zumilar dongi sorwa cindeba ya. Yang ningi jepang tak korang hari shog, yang kandu cogo jasamper cigi shog, yang tam cigi kuing kandu hari nam, yang gair milali tang cemang hari jana. Ta sandag irchin chagi ngariyal Da ngarpna matagar da chiri saaya Ta ngan son chiglang kandu gori gani Yang awa mikhti erni khwilong chigarilaya Ta ngandra kongso sang shim gari dun. Yang dorjin kandu tsogo chal gari ta ya. Yang khar shoga ganjar kandu gari ma. Yang shiwa kar mu tong chong gari dun ya. Yang amar jilang kandu tsogu khun nga chigayan. Yang amar tagar di chul chayil nga chigandaya. Ta shjidni tanghalin nga maashi ngari chang. Yang shimilar jau kalung chigapabaya. Yang ling nar da tang shupa garin ri. Yang tong tang sowa de pa gari jana ya. Yang malung ga shi te ne gari tal. Yang jawi kwa te yalala chigin chang ya. Shchil shojin chakwa ngi chakhtar ngari khchi Yang mardil chakwi racha ngari te Yang khshilig lagna ngajagra ngari si Yang arda chirji mpang kanyol chigate Yang galo tang tapji shakwi ngari nun Yang sanji shta ambi shawa ngari namaya Yang le tang molam ngartupji ngari khwil Yang sanji narji wintan le ngari chogoya Tar jang la jang char chattang ngari nja Yang dawa yaar tim dhomba gari jana ya. Yang chumil cishog glong ta gari khwil. Yang chagi noor jikhtir yang gari nam ya. Yang ngama pala shima gari dhag. Yang le tang sha wan dan zhu ji nam ya Yang ar jia wa kong mi xian le ngari tang Yang an zam lang ar ji wi ti ji ji ge le ya
ta khir bara ta dag ri to yang nyomo ma si ga yel ngo ri se la ya yang a hua ur de ta ga den dal ri wa yang ar de jin ji kwa se la ga chi ga to la ya yang ma du lu wa na ma zhal wa ga ri tang yang ma tu lu wa na ma tu lu wa ga ri tang ya yang ar tu chi na pa ru nu ba ga ri o yang an ro wa ndi em ba cho la ga ri to la ya yang ar tian ri zi ga ti ji ga ri kar yang apa mi shal la bi chan le ri khter ya yang ar ja ur jem chal na tso go ri ton yang kan ru tso go ji ra bo ri chi yang a leng na tra gi ir ja lon na ri kho yang tar wi shang la jin ta ri so la ya yang an ta kub tra gi yel kam ga ri dar yang ka ru che la ja ra chi gen so la ya dan chen li hun ba che yo ga ri nam yang lham bang ka ru nyam chong chi gen so la ya yang nge cha ga man mo khun sam ga ri bo yang a wa cha ga de wa kan shang ga ri ni yang a ta kwan kan du chu chal ga ri la yang a ri si ga go chu to par ri sha ya yang a or jin ye la ta ja war ga ri mun yang tam tsigen dal milen chanali chiga dabaya yang ajan to nasral bi ta tal gari chang yang ton tamar ka chigen dal mil gari pa ya yang ate zo chi bi tigla chig sho kan ti santim la mo galata yara sidi ar jam chog me nya ma san chin yib jin nor kho ri xiang o jong yi tong da ta jang xi zen bi zi ji ya yin zang ma chao li tang xia wan zhe bu hen da la xiang da yang er de ji er ji lu nam tang zhe ge ra wu lang chi nu wa cheng ge xi jin zu shu jin de song a tam ji pong yi tar lim la gu ce a de la san ji ji er den to ra mo lu yu nu ta ge xiawa ta zhub jih tsa, son ni, xiang lin chiwi ta zhang yi galang ji kisar jiawo galang da, son nir.

ལན དར ར གི ལུ ཟུ དེ གི ཐ གང ར གི ལུ ནེ ང གི ལུ གི ལུ ཡ ག ཆེ སར ན དང ཟི ཧ རོ ཆོན དང ར ཟན ཡི ཟུ བ ལ ཆེ ཐ གང གི ཁྱི ལུ ར ཐ གང གོང སེ མོ སེ ཁྱི ལུ ར ཟི ala simnyam kilu zuina nga ta toim ba ga nga za chu to nga le na yo si haro nga za chu zu to nga